fuɗɗa ba. Ko nyoka ci, nyoka uturu, isina tingati igali, chikoro idzidzo, muturi, zvidhinha nedoki, hazvipindurama. Upenzi hauzi munguvo, upenzi huri mukati menguva. Uri muditi nechomukati. Penzi hunogara muhombodo yedongo rakaonjongwa hunhu. Nguvo, matauriro, maitiro nezvese zviri kunze munongedzo wezviri mukati. Munhu arizibutiro. Monzi dzevisi adzichengeterwi rukanda rwevisi rwekunze. Kovondera zara masvosve mukati maro. Ringa yemurwei. Munhu haadiwi ganda sehove yesinde. Munhu harizidehwe munhu unhu. Kuti ngayemura utsvuku here? Ndurwa inofadza meso asi haungaivi. Tsubu itema.